ku www.betika.uk ebigambo bisobola okuba nate nga bisoosootolwa gw'omukubali gw'omukubali bajja kuleetera ebintu bingi ebikwata ku Betika noonya wali ekigambo regista bw'ofuna wali ekigambo regista mu nsonda kinyigeemu bakuleetera byolina okuba ng'ojjusa si birala nnyo bitonotono nno kubanga bakusaba oteekemu enaba eyesimu bwe giteekamu bagamba nti kuliya tinga paasuwadi paasuwadi ya ogiteekemu bagambe nti aneda

Sudani yetu wangu degoro ziba de satu kubiri Echintu abasanya nebachitu suza nebachitu jamu Timu ya Thunder 20 Sidi embu wali ugu bagaro ukuwa wabira Wali ugu bagaro ukuwa wabira Katuli ndetu labe Mbuna ontino Wali ugu bagaro ukuwa